0: jogo bini meaning shoguyo gai nini wan shugmati rung shurung shoy shoy ke tamot
1: to gele namarin tao rung to sini borong bagai thagya abo jeta kaisya rung shurung gai sini borong siwi
0: I
1: jeta sandiket manmani bich min thangya
0: I I abono
1: yaborung jeta shurung ta
0: I
1: abo tal bedalno tongi thangu
0: I
1: gai jeta shurung mong
0: I
1: I borong thanu kaisya abo kaisya yapai hilimanta
0: au
1: ampichai
0: I I
1: じゃあ、それに頼むね。あ、本当。頼む。いい。お、頼むね。あ、ぼ。いい。頼むわ。まね、え、じゃあ、やね。いい。じゃあ、シムにして、シムにたいこ。あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ degree na jong. Korokta engineering jong phano bote kisa iko commerce no tui bokla jong. Kai amo tu ye je sini borok dal bidal je srungmung. Abo tongoni tongo. Abo bini khani kaise skill tongna nang sai. Skill kaham ka kaise bini je srungmung banyo abo bebak no kamui thangman ta.
0: Abo.
1: Abo no sun jeta kamo borok basa sai di ba. Ani mungkai yang kamu sering kah, kamu nyengkah, kamu suka aja akhirnya kau sabla. Kau pun ada sah semua banyak, nang tu mungkin sah sebuah kamu sering kah, abang jatuh setengah macam. Tapi ini borong thnu bo kawan mana bin thnu bo dah tunggu jom, dah tunggu jom, kalau bin ya dah kamu. Kamu tu senang maya.
0: Senang maya tak.
1: Abang
0: Tak dia bukan pergi cini jora, cini apa kerikha? Pia bawa mana sahaya? Serangan ini sebrisa kangkai, pergi awal sebno kaham ke samgo teh palayan. Tapi cini borong ni kok no masau. Pergi ke jatuhan no hambai, tini ni bagai amshino siteng. Kena itu norak shalgama panda. Sarasa point org megar sa FM mujan ta gaspani akar telah norak panda kena itu.